0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དམ་ཅན དན་ཏིག ཤིནི ཉམ་ཅན ཉམ་འདབ ཅེ ཐན་ཅེར ཤབ་ཡེ ནམ་པ སར་ཏན ཏ ཏང་ཏེ མ་མང མང ཚོགས ཅེ ཁྲམ་ཐན ཁེགན ཨ་ངིནི སོང་ཅུང ཤེགི ཏིན་ཚོལི ཡིན་དེ ཡིག་ཅེར ཏེཤུབ ཤིབ་ ཏང་ ད་ཏུང ཏོན་དག ཇན་ཏག ལ ཤིམ་ཅིག ཤི
1: ཨ་དབ་ཇ་པི ཆི ཇུཅིན ཉིན་ཅེབ ཤེ་རོ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ མང ཚོགས ཉན་ཅེམ ཅེ ཇོཚལ མལག པ དང རེ་ཚོང ན དུན་ག ཅིག་དི ལག ཅུཤ་ཨ་བི ཏེཚིག་སམ པི གོ་ཏུང ཚོང ལ ཚལང་ནི དེ ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཞང་ཅིན་དང་བེ་ཤུ་ཅི་ཇོན་པ་ཤན་ཅང་ལོ་ཏུང་ཆུན་ཅིན་གོན་ཅིམ་ཤེ་ཞང་ཅིན་ཅིན་གོ་ཅི་ལེགཅི་ཕན་ཆོང་དེ་ཤི་གཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ Shangqin Manjun Ganju Luji, Salang Zhongqir, Tsokhir Zhongqir, Xterlingka Zhongqir, Mengyur Zhongji Ji Jiri Xtamshil Bila. Wushu Jun Ji Xtigdi Lugju Xavi Ta La Dirim Rangzin Ji Jimji Vlang Ur Kilingang Lugbshi. Kongyub Tandun, Mengyur Xtigdi Lugji Ngagzhu Lugmaqtib Ji Anangag Dirim Dilibi Ubi, Chichib Ruji Xi Jinping Ji Chankun Zitun Gachin Ji Rgongtun Lobjong Dang Lugtir Xtangsib Ji Badang. Xtampub Niji Tuchul Rangzin Ji Dornyang La Guaq Tangsib Langni, Songchong Nim Takjigit Lugbir Ji Badang. Nihiyo Gi Damzim Shebi Nyangtub Darpilag Dongba. Nardi Hindun Bi Chosim Jang Wadang. Ninakjigla Ang Loyang Mabshil Bi Rnamjir Songzim Shejang. Semkhi Jigdilji, Xtigibdi Lugju Shawa Nardi Nanzim Shede. Gamangtur Pantog Badang, Jishchung Lugju Sheba, Peji Lash Gandilag Dongba. Xtanlang Songzim Shebabji Ji Pamji Nardi Chenbo Zonim Shagi. Wushu Jun Ji Nanjib Dandun. Rinpa Sosi Dangvi Dangzu Yish Bosim Dang, Yechi Chenbi Ganakil Hindun Dang, Rjenchung Talibshin Shidi, Cagjim Tovi Shangsan Zigchun Dang, Shangdi Timung Rjigsim Dodim, Manchi Nganjul Marangil Dodim, Rgansi Shabshi Sugu Chabkong Ji Bertun Gnadun Ligbji Zonshi Badang, Tovla Nyobda Dang, Labdib Ngganyo, Orung Rukil Ji Tongchik Zangjir Sugu, 就会写这部拉当不让我们把当个特殊的蒙特不见安全学用的人不写吧而且那么乐趣见孙提升的动物吧陆什么节这个地乐趣个太了哪里家卡做那些把当个蒙族节人有的开喷了松松乐不写你当当蒙蒙节我罗伊的层比这个人也不写个不着给罗东传经观众写个不当的 사그니소소당데크소시삼루당샤촐니종양가저가카브다시마윤탄캉거고지가당아 李克作为人民顿拉姆巴当的端村当人巴克姆坦居的坑洞学不是坑洞吧当为此中国人干车做当的把这个大西门坦坑的大根干车李这个的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的坑的 Tsonde rinyanri jia lamni di badang, shangqin de tsorak zuob zig yo la, zhongqir dang, khil, rzong, qi so sura yanlag tsorab zig yo la. Shangqin jing go chil, wang wei dong dang, zhang jing gang, wu la zi bai ke rinsu li khan, zhu xiang fin, tso jun, yang zhi vin, li hong ya ji tsorak zuob dang, yang na yanlag tsorar tsondir shiga.
0: Da jia bi ci zhu zhi nian. 省城等一书记中把深圳罗东川籍司令的厦门头春节等一书记中国参政人的院士张荣苏来提出席罗东川籍省城等等省城司中的参事人张荣苏从容的配备了该部席办等厦门头春节第一任我的从容节环节的制作等和部席雷顿配给他特克等的家具的能力的提及这些 Kyutan-dun,你为龙给人,从容节这就不受这些金平格,关格和路了,但不容易不是你,监控混乱中把等,而整个配给监控时的,监控欢迎节,托萨真把等,团体节,你认这个真实你,而整个记录和团结的配给监控时动了等,没有跟着亚通了,跟着单体等位,中国这个节等日不见节,从容了个论的,但是我就被公布的三百倍哟。 书记给罗布苏卡特了罗克尔等监控科里松基文尼控生马皮基参数通控萨尔布托尔根格其通理索尔布参事文格尔朱尼阿姆尔中华马里金腾索比的黑街切顿神经丹东阿人巴托比黑顿门纳索尔中索街恰空拉姆的尼阿姆尔街瓦尔东哈里亚尔切尔东阿等罗布苏等参事街黑顿门纳皮基东文尔不是这个的跟的等的勒个等着尼
1: 省城等所有的入力给人们三十万的人不是跟着动机。整容给所有的配置间内才等所有的等省城两例的所有的小娃我都能够理解。人一家人称那个差等参事不接那个差黑的门里那个差都被跟了些的从容配置间给人口等这套和这个些吧。因为他们两例先所有的人称能够提升的等你恰空门为你这不两例人称没有把人生的动画等从容门里的路程来卡的了如何就是比下班那组没得的也不是这么你从容就彼此都被配置等等而不见这个真了是及前部人这个演习等省城经过吃了六七番等杨志文提出了些。 阿达比七七十年代，乡亲党委党书记职部也各部三位中起了党啊，各级国职参加个党批历史的比林根科委，各级的各部门从头的。乡亲党委人家的阿勇呢，党书记职部也部长办过从头的些部门嘛，是个党下来。从的党的呢，普什么党啊，党什么节日嘛，就是哪里集团党东瓦党啊。查不这个辞职的，今儿都跟中央这个过年，我们就是的。 干这个这笔，卷腾而卷腾的嘛，切入党内，就正让进阶，他才能南宋些把党啊。当时历史的笔，个子个人都不能好读些呢。党委党三中个，对于下我的党部门的批进就给。真从里南就谈到呢，当时历史的把那当个历史的笔，红克个这不加感情些笔。 ཉེ་པར་ད་དར་ཆ་ཁ་སའ་ཏུན་ཅི་ཆབ་སལ་ལ་ནང་ཅིམ་ཤ་ཅེ་དེ་ང་དང་པར་ཇོག་གེ་ཤི་ཅིན་ཕིན་ཅེ་དེ་རོ་སར་བི་ཀྲུང་གི་ཆ་ཅེ་ཅེ་ཅ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་རོ་གོང་བ་ལོབ་ཇོང་དང་ལག་ཏར་ཏང་སབ་ཤ་པ་དང་ཁ་ཏན་པོ་མི་ཅེ་ཐག་ཆུལ་རང་ཅིན་ཅེ་དོར་ནང་ལ་གོ་ཨག་ཏང་སབ་ལང་ནེ་སོང་ཅོང་ཉིམ་ཐག་ཅིག་ད་ལག་པར་ཇོག་གེ 시대 ngarli thakbi goni samjri ta wa yangtang zga ba dang lakhtar shini magmang che che ta samjri njog jir jen chung dang rngiq jib lao te ni samjri njog gi jen kum song chub la gaj zga ba dang zhonghua mirg jim tsin zog bi ndakhib tanpun zga ba zog je qzog nil sha wa yagbar jib ni samjri lup san ba yagbo shib sha ba dang tangwi tang sa zhong la gaj gong tak ji mdrewaam tanjir dang nga wa se ni sakil shim tim tan lang yong jir kanta lak tong gi qadrig chim je tatsil nan song she ni ki khang chag ba dang dhugzun yo ba chan ta song wa ngagchul sa mo chazi sa mak tong wa lingni sarwi tang da lingin la ngog nong mar gi war chimchi xarwa do ba dang shi ji xarwa ngom bar shi de chongki lig je tang rab jan je chor hun je lewa ni khi yo gi zom chi le lo ti dang er to khim bal gi
0: da je bi chi ju je nin 中国生作盟组等从容生亲恩云坦坑子的龙武日记科瑞杰镇组亲三龙的地也用实际接中有切慕容吧生作等中央个切记主事容吧王路等生亲等于人力恩云踏书实际接不一不正白骨从的是一本马斯了当先归正生亲实际接主事容吧生作等归正生亲恩云坦坑个主任恩云张光启一起辞个盆生亲实际接主事容吧 中国盟组南镇的从容省亲恩云坦坑个主任恩云王炫基、徐策派瓦等，省亲司机兼主席员吧李秀南基从容省亲司机兼担任了陈毅个中东西。省亲盟亲的担任恩云坦坑个主任员吧，中国国民党三级恩云坦坑从容省亲恩云坦坑个主任恩云刘通德等，省亲司机用个省政员吧陈继伟从德西。 王路也生作等中央个插皮呢，生作等从容省亲恩云坦坑啦，对不对？可以说，龙武日记中啦，生作等从容省亲恩云坦坑个土塔瓦尔森的中国共产党个国策的人穷西巴等，对比下皮穷用那么个呢，实行安置不脱了政治任务能用。生作等从容省亲恩云坦坑个三路插皮接车顿啦，安利黑农巴等，二零一四年啦，跟得等的。 前段的监测段不能写把等，中国的一些当日不讲了对呢，多不得那家看这个真当，没这个家子的家，老亲的下日个啦，说个用呢，跟得了动起来，实际俺哩全部做地里话重要。白故意中共从容相亲等一次皮呢，生作当从容相亲恩怨含坑子个呢，龙武日节可是为了等这些，看单顿。 龙岩前个中央部门的省座等从容相亲恩云坦坑的三路万里接触的东阿等，俺年里孙子那些的，实习个三轮等啊，忙做大个，恰是这么几件干的，俺里乐得的任务些把等。你还有给第六十二位村民的省座等个下边那把三万多呢？村民家当忙娘里下日，年让他穷了娘的跟在等的，中国那个家当日不见就村民那个人家，七千位三天的过日子。
1: 那个不认得几的话重要。从前里等等的是个比第一路日节的龙比，第一次不是认真的生活咋办等？现在的不忙，等我比在各地把马斯，我觉得那日子差不多分。现在不认真咋办？国家困局，其就是你了。欢迎那个农村的中期，俺这都挖矿也是下来。中国学界阿里学了，托学了江苏人咋这个钱为而做个档案？ ᱡᱟᱝᱜᱩᱞ ᱥᱮᱱᱥᱢ ᱡᱚᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤᱞ ᱱᱤᱢᱟᱞᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱛᱷᱚ ᱡᱟᱫᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱭᱟᱨᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱠ ᱥᱮᱱᱥᱢ ᱡᱚᱜᱤᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱞ ᱜᱟᱱᱟᱫᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱭᱟᱨᱱᱤ ᱡᱚᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱢᱟᱢᱵᱩ ᱥᱮᱱᱥᱢ ᱡᱚᱜᱤ ᱵᱤᱨ ᱠᱞᱢᱟᱫᱟᱝᱟ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱯᱤ ᱜᱱᱮᱛᱤᱞ ᱯᱮᱨᱚᱡᱤᱜᱱᱟ ᱥᱟᱛᱤ ᱫᱤ ᱡᱩᱞᱫᱟᱵ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱵ ᱡᱟᱱᱤᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱡᱟᱥᱩᱵ ᱪᱷᱤᱵ ᱜᱚᱝᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱛᱷᱟ ᱯᱤ ᱥᱟᱛᱤᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤᱨᱟ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱦᱚᱱᱭᱟ ᱞᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚᱨᱪᱩᱵ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱨ ᱱᱚᱨᱜᱩᱫ ᱥᱮᱯᱨ ᱢᱟᱥᱞᱟ Philippine je nyawa chi sojin nyarin zig jir gongguk she ba khwerna ni tong ne chigli thor jam chi ndam chul jo ji chen tog ja ba li chom ba tar re tong ki shugo nin da la lan che shig ta bi otama khong yun lam chen da tong ki naru de je nga khong yin ཁོང་ཡིན་གལམ་ཅན་དར་རྒྱ་ཁབ་རམ་བི་རང་ཞུང་སོར་ཅིབ་ཁན་ཚག་པ་དང་ཏོ་ཏམ་ཤ་ཅན་ན་ཀྲུང་གོ་ཤོག་ཅི་དགང་ཆབ་ཁོང་ནང་གི་ཤ་བ་ཅིག་ཡིན་བི་ཨ་རི་ཤོག་ལ་ཁ་ཆ་གང་ཡང་ཤ་གང་མེལ་ལ་ཁྲམ་གལ་དང་གོ་མ་ཅུལ་བི་ཐོར་ཇམ་ཅིན་དམ་ཅུལ་ཇོ་ཅི་ཆན་ཅུལ་གཞིར་ཟོང་ནི་ཕི་ལི་པིན་ལ་ཁ་ཆ་ཤ་གང་དེ་བི་མེ་ཅིབ 陈特加比端特偏层就给了。从这个那顿拉卡亚尼中国的满不偏层就给实现了。
0: 巴克斯坦杰甚至不以此主持人赛德会你说的。巴克斯坦杰总理准备甚至不正跟跟的这个主持人比大了一年的巴克斯坦的都比阿里尼可不差不这么容易不看看。那他离别开了退出去呢阿里等一两个三批截图端出了下进步给等死了。大日以巴克斯坦首届查克杰是对等的这个拉松就是比当家家的这个是很卡大等甚至立即也认识的问题的是比该切人人难受的是。可以伊斯兰布以三批截图端出了我们是把呢那顿特殊的是比他不能明白的事。
1: 拉托维这个节目红个最主席呢想象上这个节阿们特别南地年的头上次拉托维想克的节在加克的挖空节瓦能等这里为学习的这慢慢的跟他们这些个多了我还差不多些
0: 娘看他把他的手臂三只凌晨学习的送凌晨的总这个把困特人的等总这个可我所能责任等花不能加错目的打个了我都是责任这就不打个了我让这个责任等所能人情人花不能加等人真准备你就选你大地母系
2: 阿祖爹妈特别重咋成阿祖等娘的哟
3: 咋成绩阿祖的他们才能用我的松手写进哟
2: 咋成绩谢梦姐也是开恩等应该能担克了些哟
3: 咋成了亚克铁也是家成年了也就领过姐记得所言
2: 咋成马拉的格瓦等咋成做不中写法咋成思松写法咋成松手写法咋成为主写把钱呢？俺从台门跟俺扯一了。

ཁསྲུན ཤེན གོར ཚམ དེ དང མིག འདི ཁམ བུན དེ དུ ལོན པའི ནི དམ ར ཨན ང བ མུ ཡིན གི ན ལི ཅེ ཅེ པ ཉམ སུ ཏ པ ཨ ད ཉིན གོང དེ ཡིན གི ན ཨིན ཚམ གི གནི ལི དེ ན ཚེ མོ གནི མ དང བ ཁ སུ ཞེ པར ཕན ནི མ ཚེ གི ལི པུ གི ཅེ པ ཉམ སུ ལ རྐན དེ གི ནི བ ངི ཅིན ཟི གི ཐོན ཐབ གི གནི བ མུ ཡིན གི ན ཉིན གོང གི གནི ཡིན དེ རང སོ ན ལི པུ རོ ནོ པ ཅི བི ཁོ Ta kongni ingi na nyingkong karma nyekhe ni simche gara nga nyin na zangcha chizgo ni na dikur kibshetang nara. Re tara ta nyingkong de nyeyi narang son na lipu ga de tanga nopa chi nuga kur ni yang ngoshtu zgi juyil. Khchig ingi na jitsim di nika nyen ka chi chindro wa. Shimjiga li ngon bahtar na nyingkong aniko nuga di yinda karma simche li ga tson na jitsim di nika nyen ka ra tani jim nika nyen ka nda tgu chi chen jo zi tanyo ka. Ghani yingi na nyankam chagzi nalpukbi nyanka jichi rindruwa. Shimjigli yungon bahtar na nyinkun waniko nuga di chunda dugu chachulak jigli yaga su na ta nyankam chagza aga nalpukko nuga nyanka nda diachaga simchi sorunga nda dugu parsila ditan yuka. Ghzimba mu yingi na nyanka ndaru yi nalpukbi nyanka nda dugu jichi rindruwa. Shimjigli hirtuk shung ahtar na nyingkun wa niko nuga di chul karma simjili gawi nyandi ta nyankan dargu nuga nipku nuga nyankan dadgu chiwaadang. Nyingkun karma jo ngani simjiga wara niko nuga nyi nyankan dargu nuga nipku nuga nyankan chungwazik dan yuk. Dora di yung na ta tsardig chi nuga gayarka garkam deyengi na nyingkun karma nyekhani simjiga wara nyi na ta lisim nika pantuk mangaz yuk. Rejara ta niko nuga diyin rang jindanda. Tani nyingkun sama sima tig nirta nyadi. Kaabwa lugu da tanga niko nula sqwa ga gomshi ngamba da tgu mahlpang na ta lipun deyeng nuba hachang chi nuga rtab ga nyingkun niko nuga diyin yigxi ngi na karma nyekhani simjiga wara.

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: Chechen dhrzhila rangmi lamkhare, ngati nyamu khtam chindorogu che lapshen. Dhrzhil lamtun.
4: Rizhi dhinga xam kwen lanji di tarta nambasi xam zhi nang zhimban da yana tsul mwenjad wanyan ting kong gwar kilo nung ting tang sung chan chin dhrzhil nye tuk chechur kheni nyam gwe dhukun gwen dhrzhil lamtun gwe le tsin yin.

我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度我们的车子很有色度
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང Tsangma tsongjia ta longgu sarwa nanggu tsonggu di jenggu lo zhongna ba gugju aya nanggu shkab tondi lopcha tang girgengi zhongnu gili fsha la suqwanda rang rang yongzhubi tupgu la. Daga kirgu ta lo zhongna ba gugna na yang li fsha nda yongzhubi tamme nara tamo zuyo na da nyin je kazi ma hartume ki nyin je kao ndi rang di rang rang li fsha nda yongzhubi da ni longgu sarwa zhig zomju ni ngi tla zha zhigra ta kundi yigo. Di jenggu shu chamdag na ba zun tsongji na ring lo zhongna ba gugli fsha zhi yu me zha yang nan daga kirgu lopchan jo jugu zha zhigla suqwa ta kundi la suqwa din tsongjiang lo di chamdag ririn tsongjiang rang rang sem niang da la jig zha zhigra ta kundi yigo ga. ཁྱི དང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག girgin nambay nanja yangna gichu girgin pansing gwarndi rangang gichu losu ra lochik nyamnyung de pansana kavdari nyamchu di songna yang rangang gi tenel homa chung tabi

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 다나 베이징지 디슬로 종하인
1: 아디엘스티 익사른지르
2: 어쩔럭시 익사른지르
3: 냥크나 바 체소데모 대릉너 시르시가 다제 비치치 찌그당 야르시가 다든 비치지 워시가 다든 비치지 옌라 자니마리 슈니 제치 산지 렌선라니 버가프스시 རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དན་ཤི་དེ་རེ་ཨེ་ཀ་ཏོར་ཅེ་སིན་ཅིན་ནོ་ཝ་ཡ་ཨ་དེ་བི་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཉིན་ཅེ་ཤོ་པར་བེ་ཅིན་དན་འཇོར་བ་དང་དེ་ཉིན་ནབ་ཅེ་ཅེ་དེ་དུན་ཚམ་ཅིན་གོ་སམ་ཨེ་ཀ་ཏོར་ན་ལ་ཏི་མེ་ལང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གལ་ཅིན་ཤི་ཡིན་ད་ལུ་ན་ཅུང་གོ་དང་ཨེ་ཀ་ཏོར་བར་ཤུག་ཡུང་ཐབ་ཅིག་ tang tang puri. Shendel puyen jensi bi dingun dandun. Zhongi tang di tsamzhi ji di jakuni ji chapsil tai ji pansin ye dun ma li ji shtin tang. Sui jin za zi matil jin seng xini. Zhongo tang ekwar do ji shuk yung tab ji zhuk bin ji wi jin chil me bari perim sarwa lang ni jakuni ji mamang la ma li lag bi dershil chen ji riwa yusir. Jarbinda dobi chungi rongsup khangan jansi bi chi chunga nyin jarbinda gojig lunchin goshi zo miu yi yedi la khang la chunbil chungin shimba tang. Nanglun khang khungma tang jesuk je jima ka hi di yedi la khang la ginjil shi bi gorni sangul bi jawar lande kub jarbinda jen jayu sha chu ji zamlang chichi ni bi yekhi chumri tang chichi na ji je zamlang ga diglum lan jantung chabchin shi yo. 中国社会的控制全部能用了国民政府东西有本马斯人家本书了人家的内幕等我国的政府是有几天人家比也得了坑人家本那么个地了人力地站在了么个这个龙位三比那个恰等存得黑人家本书见着了下去了的我们怎么怎么能够都记得正式等每个地西藏跟该地书是能用了 Zamlang Chichi Nibi Yekhi Chimri Deng, Chichi Na Ji Ji, Yekhi Chiglim La, Zanlong Chabchin Shiu Ji Deng. Yekhi Mani Deng Dun, Jarbin Sijungi Lordi La Tashtang Yangtag Zongme Ba Deng Zanzi Ji Ningil La, Rangchun Rangtag Mishil Bar, Deli Dugde Matata Mughi Yekhi De, Yangchira Magdun Jengde Perim Jengjuksa Dengwi Nyangka Chewi Shuglong Di Chakil Deng Tanan Zamlang Shidi Deng Danlang La Njihkil Zongire. Singapore Jeng Zamlang Chichi Nibi Lorji Kiheng Linshu Bingji Shijir Longu Yachi Zamji Honlan Jarbunji Yalang Da Magchika Nagni Chabchin Ziyo. Deneng Mirgla Ngorgul Shibi Nishul Mungu Shig Tawar Datong Dishu Shime. Chi Zawar Jirwi Jirchin Na Jarbin je ayiri shokhki tukta warisim da lorji je dongi la yoji she si shiba dere. Niwi longi rang jarbin sajungi nyenka chewi shachul arab tang arambah bini yangchira magdun jantan jerwi hamsim shirungomba tang tangkur yakib tang sakhe je denjig la njihkil ziwubi. Jarbin je ngibir da lorji je ngancha kirgiba masil shirde tang pheji je lam tuk yogi ser. Barmi saranjir nyenjur ayun hankanga dushi zhomba chimo zoi shajir. Jarbin jin zamlang chichin ni birang barmi mum borchin dini teko tang barmi dipi chiglim ja tempo jaya lam ja zochin nang shigis chigte mum borchin jelim de khorwsi jarbin ji lordi tar tarstang yangtig manzim bir masil gongtig jing shinyong me filipin tang hindi nisiya malaysia su ja khub jan tig tang tetang da vi ni chiyo Onjung nyechir nga zi goshi sigengi zachim zuji deng mgdun jantan yirwa jenjug sigtungwi rengin jengyo ba tongshung. Peshung dadig la nyenki rungzhin danbi cakil yungji shidi deng danlang la dorlig tibsesir. Hangu shangung lanzuk lupchin je girgin chemu liangchi hoi shijir. Jarbin je goshi sigengi gang zungma tig mgxiv jarchil deng mgchig jajig shachul arab deng rambah bel. Huirna Jakub Sengchun Juzigni Barzhi Sarwa Gugsunga Jawka Garbi Devtar Sugu Chabzhigsi. Jarbin Sajungi Tatung Sachimla Zoji Jawni Mgjil Ranglik Larsu Shibar Mngzhin Dengsi Si. Goshi Sengi Shetengji Jenang Ngurguji Adja Jechir Dengwa Masil Jechi Chizhukji Semchil Yang Langsir. ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག Daily Dogte, Kimsi Jakub Jen, Jikil Shipa, a gentle maper, a drug shite, young Chira Magatun Janla, Kendal Tungwer, Kayar Sazajan Osir. Farinzi, Parisi, Chapsel Hoblanga Girginchemo, a jetin, Jelum Chen Kipa, Misier Louis Mishager, Longo Jachel Karanga, Magil Rang the Gorolang Jirper, Mongo Shachel, Jarbinja, Sanchin Li Kung Tota Warsumta, Katurta Dingzishio. Nyecheren jarbunji yakup sangchun ju zigba masal jarbun sajungi tatung amagchun mangta tangti chuncha shere tungga chunzin mebre tunga sola rergu shejingyo jachi chuchuti jarbun sajungga yingchira magtun jengge shachula ngibre ta togsun shegiser sejong

ང་ཁང་ཏོ་གི་ཡོ་ཁ་ཡ་ང་ཡ་ས་ཅ་ན་ཁ་ཏོང་ཤེས་ཅེས་གོ་ནོ་ང་ཤ་བར་རྒྱ་ཨུ་ཅུང་ཡེ་ཅེས་གོ་ནོ་ང་ཤ་ཐུག་ལ་མིན་དེ་ནེ་ཅེས་གོ་ནོ་ད་ཁང་ཡིན་གོ་ཏོ་ཅེན་ན་ཡ་ན་ད་ཤར་གོ་ཅ་བ་ལ་སེ་ཅེས་གོ་ར་ང་ཉི་གོ་བར་ན་ཨ་དེ་མ་དེ་རེ་ཟར་ཁ་ཁམ་ཅན་ཅ་ན་མ་ན་ཨོམ་ཉི་ཁ་ཁ་ཅན་ཅ་ན་ད་ཏོ
di taso nga chambo gari nga hni tgna sar ga na go no nga gu ni tgna nyer ga na go no nga cha cha se ko kem ta sa go no nga go no nyer go ho to sa go no o yan ta tu kun ta ni nyer ta ga go ni ni ni tgma to kor tor tor i chi cha chen nga to ka i da li li trom bu nga ar to ka i da li ni nga kar ke sab si ma no la gi da li rga wi sun tor gi da li ni cher sun no ta a lu wa se gi ya rung lu rung se gi ya shen mur go ke chi wo se gi ya ar to mur go ro mo bar se gi ya ye na ngi ta ter ng sam ye ngo tro gi da li ni chu ga ka tro gi da li ni cha sa li nam ka lo na da da ni ser che le ni ma kha na da da na khar go da la se ju ra ngi ga ngi ni ma ya chi ngi ga chu ga sa nong go tong sa gi ya ngi ni o ma ka sa nong go nga sa gi ya ngi nga ngaru ra song se ge tgna rga lo kwa kong gon je ri sa gi ya phi ru long sum do ge tgna zum so ti kong go se ri sa gi ya ne si wa na ngu yo sa gi den za pa na chi o sa gi da ni cha chu mo ko je ri gna ti kong kr se ma ga do chi gi da li ti tong kr kho kr kha gna ti san do to a ni ba ri da li ne ni u na nga ti gi da li ni ta u na nga ga lo ni ga da li tan ti chu mo re to ri na ne sha na chi me la da li ne ta na lu me la da li ne sha na na me la da li oya tang ding er tar gin chu cher song ni rjim chen la ka nin di mo yan se ju jim chen de re ne de khsa sa se ro hor de gi da li ne no su ta mo glong de gi da li ni chang ji te de re khs de gi ni gar ji te lin ko ak de gi na ta shar go da la se je de ka ta a khre ya ku ri oya ngar tar gin di ru go ma so chen da u khs gi che che gi da li ki ni kar ja zon da u khs gi che gi da li ngar mar ja chen da u khs gi cha li da li oya ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱜᱟᱢᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱥᱮᱡᱮ ᱛᱠᱞᱟᱜᱟ ᱟᱢᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱚᱜᱡᱚᱜᱤ ᱚᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱚᱢ ᱡᱚᱜᱡᱚᱜᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱚᱱ ᱡᱚᱜᱡᱚᱜᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱱᱤᱱᱫᱮ ᱢᱚᱭᱟᱱ ᱤᱱᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱪᱷᱤᱢᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱥᱴᱚᱨ ᱡᱟᱠᱨ ᱤᱠ ᱦᱚᱛᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱤᱱᱫᱮ ᱭᱟᱪ ᱥᱮᱨ ᱩᱠᱥᱮᱨ ᱜᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱚᱠᱚ ᱢᱟᱨᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱤᱠ ᱢᱚᱛᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱤᱱᱫᱮ ᱢᱟᱢ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱩᱠ ᱥᱤᱠᱷᱱᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱢᱩᱠᱷᱪᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱱᱫᱤᱠ ᱱᱟᱜᱞᱚᱱ ᱵᱩ ᱛᱩᱝ ᱠᱷᱱᱟ ᱡᱟᱱᱫᱤᱠ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟᱨᱟᱝ ᱤᱛ ᱜᱤᱛ ᱯᱷᱤᱞ ᱭᱚᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱜᱟᱨᱟ ᱞᱩᱝ ᱛᱩᱨ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱵᱟᱱᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱟᱫ ᱠᱟᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱞᱩᱜ ᱞᱩᱜ ᱞᱟᱜ ᱟᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱠᱚ ᱱᱟ ᱞᱟᱫᱩ ᱡᱟᱣᱟᱠ ᱪᱤᱠᱟ ᱵᱤᱭᱚᱥᱤ ᱨᱤᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱤᱱᱫᱤ ᱢᱚᱨᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟ ᱡᱚ ᱤᱢᱟ ᱯᱮᱪᱩ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱯᱤ ᱢᱚ ᱯᱮᱪᱩ ᱫᱟᱢᱵᱩ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱴᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱮᱞ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱞᱚᱠ ᱥᱚ ᱠᱷᱤᱠ ᱪᱷᱤᱠ ᱪᱷᱤᱠ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱤᱱ ᱞᱚᱠ ᱥᱚ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱡᱮᱫ ᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱤᱥᱛ ᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱨ ᱡᱮᱫ ᱜᱤᱱ ᱢᱮᱴᱤ ᱱᱤᱯᱥᱟ ᱪᱤ ᱠᱩᱨᱛᱩᱱ ᱟᱫ ᱜᱤᱱ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱤᱱ ᱟᱫ ᱜᱤᱱ ᱠᱚ ᱚᱭᱟ ᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱢ ᱪᱤᱨ ᱠᱚᱨ ᱞᱚᱜᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱱᱤ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱫᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱮᱢᱚ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱤᱥᱛᱟ ᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱩᱨ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱮᱢᱚ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱢᱤᱱ ᱩᱥᱛᱚ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱛᱟᱨ ᱨᱟ ᱠᱷᱤ ᱜᱚ ᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱜᱮ ᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱚᱯ ᱠᱚ ᱞᱚᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱱ ᱠᱷᱚᱨ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱜᱮ ᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱨᱛᱚ ᱱᱤ ᱚᱭᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱥᱱ ᱢᱮ ᱱᱟᱫ ᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱚ ᱨᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱟᱣ ᱱᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱢᱮ ᱱᱟᱫ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱮᱨ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱛᱮᱨᱢ ᱱᱤ ᱠᱷᱤ ᱜᱨᱮ ᱜᱚ ᱞᱚᱨ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱣᱟᱨ ᱜᱚ ᱠᱷᱥᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱱᱩ ᱠᱟᱱ ᱛᱩᱢ ᱫᱮ ᱟᱨᱢᱤ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱜ ᱞᱚᱜᱚᱢ ᱜᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱥᱛᱟ ᱪᱤᱛ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱟ ᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱫᱤᱨᱤ ᱵᱤ ᱪᱤᱛ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱞ ᱣᱟᱥ ᱞᱤ ᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱚ ᱨᱚᱝ ᱥᱞᱤ ᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱵᱚᱨ ᱛᱟᱨ ᱪᱷᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱥᱟ ᱱᱟᱢ ᱦᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱟᱞ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱵ ᱥᱟ ᱱᱟᱢ ᱟᱞ ᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱢᱚ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱥᱮ ᱪᱩᱝ ᱨᱚᱝ ᱢᱚ ᱫᱟᱱᱤ ᱦᱚᱭᱟ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱞᱚᱜ ᱞᱤᱱ ᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤ ᱛᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱫᱤ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱚ ᱟᱠᱷ ᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱪᱮᱨᱤ ᱡᱚᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱦᱚᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱥ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱮᱨ ᱡᱟᱥ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱚᱢ ᱛᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱱᱤᱨᱚᱱ ᱫᱤᱣᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱮᱞᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱨᱚᱱ ᱥᱚᱢ ᱴᱨᱟᱜ ᱪᱟᱞ ᱜᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟ ᱱᱟ ᱚᱱᱤ ᱩᱛᱚᱱ ᱛᱤᱜ ᱧᱤᱣ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱣᱟᱡᱩ ᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱪᱟᱱᱟᱨ ᱡᱚ ᱤᱱᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱧᱤᱨ ᱜᱟᱥ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱩᱭᱱᱤ ᱡᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱢᱚᱭᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱮᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱚ ᱠᱷᱟᱢ ᱧᱩᱢ ᱜᱤᱥᱤᱨᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱧᱩᱢ ᱜᱤᱥᱤᱨᱟ ᱠᱨᱚᱥᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱟᱨ ᱜᱤᱥᱤᱨᱟ ᱱᱚᱜᱚ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱜᱤᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨ ᱦᱚᱨ ᱜᱤᱥᱮ ᱫᱚᱞᱟ ᱱᱚᱜ ᱥᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱜᱞᱟᱝ ᱜᱤᱥᱮ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱮ ᱥᱩᱨᱟ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱜᱤᱨᱛᱤ ᱱᱮ ᱱᱟᱡᱜᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱱᱟᱠᱥᱮ ᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟᱡᱜᱤᱭᱟ
ཡོད

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: rungi korka xibxia ngu chuzgi ju yil. Ta azu gayar kanda yin dina cawa xinda chi nugar gabzgr. Ta tir jinta azu shicu songi shira yuotu na ta lini rungi chi mngajir goni tmuga nangcili yin yuk. Rkabtu da yin dina nilala zik ta rungi tungsha gargin kyuqan tungjin randa yang na zhuzhang nyumzhikin chichinda tguga long tungjin randa. Dima cika ta rung nirta chi gonuga nangcila suquan zhungoni tmuga. Doi ngoma, shetang dhargaaga indi na likam mirdiwar njirsa nima cika cabchi na adi tangayang nopa zuhsa nita moja. Dirtabga, gayar kanda indi na rngachi mngazga tunuga jigni, ta chiki gonarazi na rngachi tunkib, ta nyaga libuga chagdin yugnirga korjig shati yonugur tabga, ta rngachi tunna lijudna tukur tanjig yonwar panba yoka. Rejara rngachi tunuga jiga, gaddi daag jolim dadag mahpang na, dan chamnan pukul hawaadang. Gunawa, tana nyangtang la bi chagsia nung xiyang jichin yusini dungzgr. Xiyin yina, li bi zhu cil hachang tuir gabs, da nirdan kwa lung nyumchi ga olung zhungmu dunggu nuga kwa ga nanga sunga da tangi, da zhanglong da dugu taikir da azu lishtang aji gizhigitigi na li bu ga zhu cil la njirwa sunga da tangi chamnil bukba dang. Dani kukba shawa la sikwa ga nahtag da zhungni niyo ni dumu zha. Di mitsi ga da maagzhi ni ranga lishtang na nilyo nuga nyatamu yin dang na dihdi nara nuba chenbun zhungsi ni dumu zha. Ani yingi na, zhuzhan tonu gargawa nian mga zika da chinkiang toni dhamuzgara. Di yingi na, azu pordiagan jartir na tukho nunghi tewide tangi da chakza chamu deyang kumzho ni dhamuzgara. Dirtabga, da pordiagan nian cita, dani kukwa shago nuga nanda tukho yang zhungin chi ni dhamuzgara. Da liga zhuzhan da yingi na, lordiga mara wabtang nukhtabga, chakza kumzho ga natu yang zhungsa ni dhamuzgara. Dima cika da nyangzir zha, nyangzhan gagba, la ba ranggag suqo nil cabchin yang thongnin yuni dhamuzha. Qsimin gina da azuor nguchi mga jiridali lawaag luwinba itagna, titug da lawaan da marjiet gina dan chanban da yingina yang pukunin yuni. Dima cika da nguchin da dugu tuin chagba di bagbara nuhtin tabsini dhamuzha. Da yina azuga yar kanda yar nguchi mga yajir dhagna, da chiga yina da li buga li tanga pantuk yonir zina, qsiga yingina da li yung si nguchi mga zigab jirnuga jiga zige ziga maashu jindanja. Dima cika da rngachin da rgamnuga jiga da zul chi zhunjimga tiigya. Yangna lakshi rgambu ra, dani lakshi zhunjimga rnga hongunda fshi digna yang hachanga vzangni dhamuzgara. Gani ingena da nguchi jiri rnga lawanda glunba itangna nirta rgambu zga jidyunda yang xuzu uzgara. Xsimin gina da ngana chi zhunjimga kasha ida tangi rnga rgumbanda sagoga. Rkarma chigab jigni tanggayi da tangi chi nyungnyung rin tunga da tangi dani rngachiga nangni nyamgi suqtun khurnuga cardin da dgu kasibi guga. Dani ingena chichul shikagab jigni chi mngazg tunga da tangi libuga gunguqa anyangcibag sarjiga rgimku da dgu rgungju da yang zuuzgra. Tarkabtuk da ingena tangmariri chi khushna dyani dyara ngabchiga warn tunga chukgu. Gaddi darun urgumba sri matavna dahkar maqsimni ngaga warin gurnu gubshigni yangtir da chi nyung zimzgin tungjudar. Abzhuwa mungindi na di erdina rngachin mga tungu nuga nyizgin dangna da shayma gargra. Dani omaga arg suq gaddi mung nuga sirgra. Debzin shuq kukra. Dani xamu la suq jardigan di cil pinsim tsuk nuga sirg mga isa guni mtsika. Gajan darun azu shkirndaga da rngachi suqtunda dugu nyung tahtung tawadang. Da kukwa shago dinayang dan camjukta ba. Rgumba seta ba. Poka dewa tang si njiwa suqtien niwa tunu gartabga azuwar gandrimra, dani shtirra, njata sanzin, khantuk arma suq aru shtirnu ga khantuk arg saadyu yang hachanga zuuzgra.
1: Chana cai suq gandje njungkong yinbi na, na cai chata chamu riri yang zhuanchung shegi.
0: Rēsān kālhāngi dē nā dērngā xībshē dāng kāngā līm cīnnāng mjīgintar īngi nā chāngāra mānūgā nyāngkī gūrnī ngūshchū zīgī jūyīl. Tā tōmīr īngi nā chāngāra mānūgā nyāngkāram bāxam jīgshē jūyīl. Tōngūmū īngi nā gālāpār yānglōng chēpī nyāngkā. Tā azū gālāpānda īngi nā nīwā mānā zīgā sāchū īngkī nūgārtāpkū gārmā āngāndī dīntikā ngāngnī chāngāra mānūgā nāngcīnda shūngtāng nā gālāpāgā chāpūngda īngi nā ngūshchūn tēpsi nī dīmūzgir. Dīn rungu yīngtāng xiārta tīgī na ta jāmbā.

Yang tangan asal seka merbejemizo, yang thobra sa seka makem yang chinzo, chorse mandi khora tasngato chinzo, yang thakang garzga sunzi.

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚོ ལ ཏིག དང ཁར མ ང ཚ ནི དེ ཚོ ལ དེ ན བར གོ ཚོམ བི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཡར གོ མོ ཝོང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཅི མ ཅི གོ པོ 이겜다시 쇼물럭 도윈 촌문께 워클럭 동층
0: 디츠럭 데미 디츠럭 질버 종잉 워클럭 동층께 린츠나 게통셰지 디츠럭 제니 디츠럭 제등 카르마 섬치워 쇼비 산기르 동지
2: Kormun orkul alun tinki shubi sangir.
0: Ditsulav jildang karma samchi ni, ditsulav gadang karma samchi war. Zankur jiv za dawa ni za pembi war, khelkir melung lintzin shtung jildang. Za nyami nyan, abditang ziftu lintzin shtung jayin. Ditsulav gadang karma samchi ni, ditsulav jadang karma samchi war, jibzil lamtun lintzin tahtung sha jayin.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, chela kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jomu chim-ni, chela san-dab-shem-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-i, chela sem-ktum-jal-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sum-chin-ni, di-chul-jish-chig-war. Shugbi saringir fjartung shajayin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma samchi war. Vzankur riye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjayin la. Zankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shajayin.
3: Khtamja bimba ririn di jim bo zhayin.
7: Dīcī mōzhā rīrī nā gāngzhōng jī sēngkhtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngkhtōng.
0: Dīcūlub jīnī nī, dīcūlub jīnī dāng kārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Cōrmīn wārkīl alōng tīng jī dītō sārīngir.
0: Ditsulub jenyi dang karmab jenni ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fjartung shajayin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintzin tahtung shajayin. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shajayin.
8: Nachung shibir rishti jitora.
9: Wapi woyo hirka shankam.
10: Rikpi woyo senjo ye karto.
9: Nachung shipi yeldi jirse chok.
10: Chokpo chung chung chok.
11: Nachung shipi gacha je tartung le zun. Tartan kosum je yen.
0: Ditsu le juzhe ni, ditsu le juzhe dang karma ji war. Ditu saringir jashtung shajye yen. Ditsu le juzhe dang karma ji ni, ditsu le juzhe dang karma samchi war. Chimshchung dang xiolim lintzin jashtung shajayin. Ditsul juzhe dang karma samchini ditsul juongi war gangzhung shalang lintzin jashtung shajayin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajayin. Zankur riyev za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang li shtung jayin.
12: Adjalakshiq saringir.
0: Ditsul juonga dang karmab jinni, ditsul jatik dang karmab ji war, warnang chanjiponyi lintzin jashtung shajayin. Ditsul jatik dang karmab jinni, ditsul jibdan dang karmab ji war, chomchin dari lintzin jashtung shajayin. Ditsul jibdan dang karmab jinni, ditsul jubjil war, zankur riyev za dawa dang, za lhba. Za basang ji la

0: 자시 메토코자피 와능게체틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디촌의 녀흐 등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치 등 가르마 섬지버 톱지 인게르크 렌츠나 갸르통 샤제인 디촌의 녀르치 등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니 등 가르마 섬지버 헬크르 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흐 단슨기 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu-shasim-ja chom-chin-dara.
3: Chom-chin-dara.
2: Dicu-la nyer-ni-dang garma-sim-chin-ni, Dicu-la nyer-sim-war, sar-ngir-nyam-zhu-gu-chashtung-sha-ji-yin.
0: Sor-nin-wa-shkil-gum-chin.
5: Somun washkala longchin
0: Sarangir nyamdu
2: Dicula nyersim ni dicula nyersim dang garma ngamni war Avdechina seri lenchin shtongji yin Nyamkunan ba Tsormun na jangchuk nyanchin kang washkala longchin ki Nyin shavi lenchin hwanda dang charsung Khelchi nyambar kwa janchi
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས